0: chumbisa chumbisa za chini uwe.
1: Moshi mmenipokea vibaya, niende zangu Unyaturuni nikale kuku.
2: Sabitu saba, TBC Taifa, Singida.
1: Kumekucha. Masawe, futa namba yangu.
3: Kumekucha.